Peine y pajaite arokurajeitan debe se ibotu. Sapu are inte mohama no handa yerebei. Pujarepute rehenduja ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaekuese moakanundu.